0: Jakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat malam sobat muslim, pendengar radio muslim di kota Jogja dan sekitarnya. Yang mendengarkan radio muslim melalui frekuensi AM di 1467 kHz. Juga pendengar dimanapun berada yang juga mendengarkan siaran kami melalui streaming di www.radiomuslim.com. Alhamdulillah kami kembali menyapa sobat muslim di kesempatan malam hari ini di Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Dan kita kembali dipertemukan di malam hari ini di acara program Tahsin setelah beberapa pekan kita libur ya. Dan alhamdulillah insya Allah mulai malam hari ini kita masuk pada kitab baru, pembahasan baru. Masih bersama Kak Erbi Yuliantoro, Hafizallahu Ta'ala. Dan kami ingatkan juga sebelumnya kita telah menyelesaikan pembelajaran dari kitab Syarah Tuhfatul Athfal bersama Kak Erbi. Insya Allah kita akan kembali ke kitab Ilmu Tajwid Praktis, Metode Asy-Syafi'i. Insya Allah dengan pembahasan yang lebih rinci, dan seperti biasa juga nanti ada sesi praktik di mana Sobat Muslim bisa sampaikan langsung pertanyaan seputar pelajaran dan bisa praktik langsung bacaannya ya. Nanti kita akan mengoreksi sama-sama secara langsung melalui telepon bersama Kak Herbi Yuliantoro. Sobat Muslim nanti bisa catat nomor interaktif kami dan bisa menghubungi kami melalui nomor tersebut, atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0823 27 27 53 33. Dan alhamdulillah kita kali ini dibersamai oleh Kak Erbi Yuliantoro di studio Radio Muslim Jogja. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Erbi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi Kak Erbi.
2: Ya alhamdulillah ya, walaupun dalam kondisi seperti ini ya.
1: Ya alhamdulillah, sehat Kak Erbi ya malam ini.
2: Alhamdulillah sehat, gimana Mas?
1: Alhamdulillah sehat Kak Erbi. Baik Sobat Muslim, alhamdulillah Kak Erbi dalam keadaan sehat, dan kita semua insya Allah dengan dalam keadaan siap untuk menyimak dan mendengarkan pelajaran bersama Kak Erbi Yuliantoro dari buku Tajwid Metode Asy-Syafi'i. Bagi Sobat Muslim yang dulu pernah mengikuti kajian ini dengan kitab yang sama ya, di Radio Muslim Jogja, bisa membuka kembali kitabnya. Insya Allah ini pertemuan perdana, kita mulai dari awal kembali bersama Kak Erbi. Lalu mengingatkan, silakan Sobat Muslim bisa mencatat nomor kami untuk mengajukan pertanyaan nanti di sesi kedua, pertanyaan seputar pelajaran, dan bisa praktik langsung bacaan Qur'annya melalui telepon interaktif langsung atau telepon via WhatsApp di 0823 27 27 53 33, 0823 27 27 53 33. Baik, kita akan simak dan dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Kak Erbi Yuliantoro, Hafizallahu Ta'ala. Kepada Kak Erbi, kami persilahkan, Kak.
2: Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil amyai wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk belajar kembali, yaitu belajar salah satu cabang ilmu Al-Quran, yaitu belajar membaca Al-Quran dari dasar. Yang mana kita pada kesempatan kali ini kita memakai ya buku panduan ya Tajwid Metode Asy-Syafi'i, atau ya yang sering kita kenal Metode Asy-Syafi'i Ilmu Tajwid Praktis 20 jam ya, yang ditulis oleh Al Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi dan Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD hafizahullahu taala. Kita masih memakai kitab yang berwarna hitam ya, bukan yang berwarna kuning, karena kuning itu untuk kelas Iqra, kalau yang hitam ini untuk panduan untuk orang yang sudah cukup lancar untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Kita akan sebelumnya kita sudah membahas dalam pertemuan yang dulu ya, membahas tajwid Imam Syafi'i, namun kita tidak membahas secara mendetail atau secara rinci. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini dan mungkin ke depan kita akan membahas secara lebih mendetail, kita akan lebih porsinya lebih banyak praktik nantinya insyaallah taala. Pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah, ya Allah taala mengatakan alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawatihi. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang yang telah Allah berikan kitab, yatlunahu haqqa tilawatihi, mereka membaca sebagaimana mestinya, ulaika yu'minuna bih, dan mereka beriman kepadanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, mengabarkan kepada kita bahwasanya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, yaitu sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Oleh karenanya kalau kita ingin menjadi orang yang distempel oleh Allah sebagai sebaik-baik dari kalian, ya kita juga ya harus belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ya al-mahiru bil Qur'an ma'as safaril kiramil barara. Orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an itu bersama para malaikat yang mulia lagi taat, ya, kiramil bararah. Waladhi yaqra'ul qur'ana wa yatata'u, yang mana dia itu kesulitan, ya, yang mana itu terbata-bata fihi, wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Ya, orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata lagi sulit, maka akan mendapatkan dua pahala. Ya, maka orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, jangan sampai dia berputus asa, kenapa membaca Al-Quran itu sulit. Tidaklah demikian. Ya, kita membaca Al-Quran, ya, kalau terbata-bata itu dapat dua pahala. Yang pertama, dapat pahala dia membaca Al-Quran. Yang kedua, dia mendapatkan pahala dari kesulitannya dia membaca Al-Quran. Ya, jadi ada dua pahala untuknya. Sedangkan orang yang mahir dalam membaca Al-Quran itu dibarengi oleh malaikat kiramil bararah. Ini merupakan sebuah keutamaan dari orang-orang yang mereka sudah mahir dalam membaca Al-Quran. Semoga kita semua ya, dapat atau mampu membaca Al-Quran dengan mahir, ya, dengan baik. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan di dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Ya, tartil, ya, warattilil Qur'ana tartila, ya, dan tartilkanlah dalam membaca Al-Qur'an. Ya, para ulama mufassir ya, mengatakan bahwa warattilil Qur'ana tartila itu adalah memberikan hak-hak ya dari membaca Al-Qur'an. Itu memberikan haknya, ya, bagaimana makhrajnya, bagaimana sifatnya, ya, tartil, ya, tidak mengabaikan hukum-hukum tajwid yang ada dan seterusnya. Nah, karena kita penting untuk belajar, ya, dan di sini kita mengulang kembali, tidak masalah kita mengulang, ya, karena ilmu itu akan ya menancap di dada kita kalau kita sering mengulang-ulang. Ya, kalau kita tidak sering mengulang, ya, akan luputlah ilmu kita. Ya, lebih baik kita mengulang-ulang satu buku dan kita mungkin di dalamnya, ya, namun daripada kita yang membaca banyak buku namun tidak ada satu pun yang mungkin di dalamnya. Ya, misalnya belajar buku ini, buku itu, buku itu, buku itu, ya. Padahal satu buku saja kita, ya, mungkin di metode Syafi'i ini kita tidak mungkin, ya, belum mungkin. Ya, kalau ditanya apa yang dimaksud dengan mad badal misalnya, nah, kita belum tahu, itu menandakan kita belum mungkin, ya, apa yang ada atau yang diterangkan di dalam buku ini. Nah, karenanya salah satu atau metode yang paling efektif dalam mempelajari sebuah ilmu adalah diulang-ulang. Ya, diulang-ulang, ya, sering diulang-ulang. Bahkan para ulama yang mengatakan bahwasanya ada yang mengulang hafalan sebanyak sampai 100 kali. Ada yang mengulang hafalan sampai 50 kali. Bahkan ada yang membaca sebuah kitab sampai berkali-kali, ya, sampai puluhan kali. Ini sudah wajar dilakukan oleh para ulama salaf kita, yang mana mereka dalam rangka untuk menancapkan ilmu di dada mereka, menguatkan ilmu di dada mereka, mereka melakukan pengulangan yang terus-menerus. Dan ini adalah prinsip dari seluruh ilmu yang ada, yaitu dengan diulang-ulang, di muroja'ah, diulang, setelah diajarkan di muroja'ah, diulang kembali, ya syukur-syukur diajarkan, ya syukur-syukur diajarkan untuk orang lain agar lebih bermanfaat. Pendengar radio muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita masuk di pelajaran ke-1, ya. Di sini kita akan mengenal bacaan alif lam. Ya, mengenal bacaan alif lam. Nah, ini insyaallah mudah. Ya, namun kita akan bahas secara lebih mendetail, yang mana kita akan terapkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik dari sisi tajwid, ya, dari sisi makhraj, dari sisi sifat, ya, mudah-mudahan nanti lebih terasa gitu, ya, penerapan dari sifat-sifat yang sudah kita pelajari. Ya, tidak hanya sekedar teori bahwasanya misalnya sin mempunyai sifat shafir. Ya, penerapannya bagaimana kita tidak tahu. Ya, ini ya perlu kita kaji lebih mendalam. Ya, kita di sini sampai pada kita mulai langsung masuk ke pelajaran 1 di halaman ke-2. Yang pertama kita akan belajar tentang al-qamariyah. Ya, al-qamariyah yaitu alif lam yang dibaca dengan jelas. Alif lamnya dibaca dengan jelas. Bila bertemu dengan huruf, ya, di situ banyak hurufnya, ya. Hurufnya sangat banyak. Nah, insyaallah mudah untuk kita mengenalinya, ya. Karena untuk mengetahui bahwasanya itu al-qamariyah atau asy-syamsiyah itu mudah. Salah satu ciri-cirinya kalau asy-syamsiyah setelah alif lam itu hurufnya itu ditasydidkan. Sedangkan pada al-qamariyah itu disukunkan. Ya, bukan ditasydidkan. Nah, ini beda, ya. Nah, dan patut kita ingat bahwa khot atau tulisan yang ada di buku tajwid Imam Syafi'i ini itu merujuk kepada Mushaf Madinah. Ya, Mushaf Madinah atau Rasam Utsmani. Ya, Mushaf Madinah yang sudah terstandar, ya, mereka pakai ini. Ya, bukan memakai Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Depak, ya, atau Departemen Agama kita yang sudah dapat izin, mereka bukan. Ya, walaupun memang ada sekarang yang Al-Qur'an Madinah yang sudah ditandatangani atau diresmikan oleh Departemen Agama. Namun kebanyakan Al-Qur'an yang beredar di kalangan kita, khususnya yang ada terjemahannya, itu biasanya khotnya beda, ya, dengan yang ada di sini. Ya, tandanya juga berbeda. Ya, tandanya juga berbeda. Oleh karena nanti kita tidak akan temukan roksusat, ya. Kita tidak akan temukan namanya roksusat di Al-Qur'an yang ada terjemahannya, karena sudah diganti. Ya, sudah diganti, diberikan harokat. Nah, ya, kita langsung masuk ke yang pertama, ya, alif lam. Ya, alif lam itu semuanya dibaca dengan tipis. Ya, semuanya dibaca dengan tipis. Oleh karenanya ketika kita membaca alif lam, maka kita baca dengan tipis. Ya, jangan dibaca dengan atau bacanya dengan tidak. Tapi dengan tipis. Ya, karena keduanya mempunyai sifat, ya, istifal dan infitah. Ya, kedua-duanya tidak dinaikkan, ya, pangkalnya. Jadi bacanya al, ya, al. Nah, ini kita jelaskan dulu di sini. Agar apa? Agar ketika membaca al-qamariyah kita bisa dengan baik membacanya. Al. Nah, setiap ketemu qamariyah bacalah dengan demikian. Al-babu, ya. Al-bab, al, ya, al-bab. Ya. Untuk mendapatkan suara yang tipis, ya, kita buka mulut kita ketika membaca Al-Quran. Al, ya, al-bab, a, ya, ba, al-bab. Ya. Diusahakan untuk dibuka, ya dibuka lebih lebar ya daripada ditutup. Ya, kalau ditutup al-bab, nah, nanti tidak terlalu jelas. Ya, sekali lagi di sini kita belajar ya bukan kita dari sisi penyempurnaan ya. Nanti pertemuan mendatang insyaallah kita akan jelaskan masalah lahan ya untuk lebih jelas lagi apa yang harus kita hindari dari membaca Al-Qur'an dan apa yang sifatnya tahsini yaitu penyempurna dalam membaca Al-Qur'an insyaallah taala. Ya, nah ya. Kita akan praktik di sini dengan ya Mas ya. Kita akan praktik ya di baca satu persatu ya dari pelajaran Al-Qamariyah dengan menerapkan ya makhraj yang sudah pernah kita pelajari. Nah, dan kita usahakan di sini belajar untuk apa? Untuk mewakafkan ya, sehingga ketika nanti di Al-Qur'an kita ketemu seperti ini kita ingin belajar wakaf. Ya. Maka misalnya al-babu coba kita wakafkan di ba-nya. Ya, agar terbiasa gitu ya. Nanti seterusnya sampai akhir kita akan belajar cara mewakafkan. Ya, cara mewakafkan dari berbagai macam bacaan yang ada di buku ini insyaallah taala. Nah, ya kita coba praktikkan.
3: Al-bab.
2: Coba.
1: Al-bab.
3: Al-bab.
1: Al-bab.
3: Alhamd.
1: Alhamd.
3: Alhamd.
1: Alhamd.
3: Tahum. Alhamd.
1: Alhamd.
2: Oke.
3: Al-Ahad.
1: Al-Ahad.
2: Nah, coba Mas, alnya kita tipiskan lagi.
3: Al-Ahad.
1: Al-Ahad.
2: Oke.
3: Al-Qur'an.
1: Al-Qur'an.
2: Ra di sini kita baca dengan tebal ya, karena sebelumnya dhammah.
3: Al-Qur'an.
1: Al-Qur'an.
3: Qur'an.
1: Qur'an.
3: Al-Ghafur.
1: Al-Ghafur.
3: Al-Ghafur.
1: Al-Ghafur.
2: Ra-nya kita juga tebalkan. Ghafur. Coba.
1: Ghafur.
2: Nah, masih belum ya ra-nya ya. Ra-nya masih banyak takrirnya ya. Masih banyak takrirnya di sini. Kita lanjutkan lagi.
3: Al-jibal.
1: Al-jibal.
3: Jibal.
1: Jibal.
2: Nah, oke okay, ya. Lamnya kita tipiskan.
3: Al-ghashiyah.
1: Al-ghashiyah.
3: Al-ghashiyah.
1: Al-ghashiyah.
2: Oke okay, ya, kita perhatikan di buku ya, tak marbutah di situ. Kita tidak baca dengan tak ya. Namun kita baca dengan apa? Dengan hak. Ya, dengan hak tebal. Ya, bukan hak tipis juga, dengan hak tebal. Maka kita baca dengan
3: al-ghasyiyah
2: ya. Ada ah di akhirnya. Karena hak itu ya keluar dari pangkal tenggorokan, ya paling dalam ya. Ah ya, hamzah dengan hak itu keluar dari tenggorokan paling dalam. Nih coba kita perhatikan lagi ya. Shinnya ya, tafas shinnya kita juga harus perhatikan. Jangan jadi sin ya.
3: Al-ghasiyah.
2: Siyah ini sinnya kurang apa? Kurang tafashi. Ya, tafashi itu menyebarnya udara ya, di dalam mulut kita. Oke, ya, kita coba ya.
3: Al-ghasiyah.
1: Al-ghasiyah.
2: Nah, seperti itu.
3: Al-khannas.
1: Al-khannas.
2: Ya, kita kalau perhatikan di situ kho di sini itu dibaca dengan tebal ya. Kho mempunyai sifat isti'la yang mana naik pangkal lidah kita ke atas ya. Ya, kho
3: al-kho al-kho.
2: Nah, nun di sini mempunyai tasydid. Ya, otomatis
3: Ketika ada nun bertasydid atau mim bertasydid, itu ya, wajib kita belajar dengan gunnah. Ya, wajib kita belajar dengan gunnah dengan tempo yang dipanjangkan. Ya, hati-hati maka ketika membaca tasydid ini jangan sampai kita membaca dengan secara cepat. Misalnya al-khannas, al-khannas, ya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam untuk mikdar atau berapa panjang harokatnya. Ya, ada ulama yang memberikan batasan bahwa untuk harokat dari gunnah itu sebanyak dua harokat. Itu minimalnya. Ya, minimalnya itu dua harokat. Ya, dua harokat itu ibarat kita membaca dengan dua huruf yang berharokat. Misalnya aba, nah itu dua harokat. Kalau abata itu tiga harokat dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, sin juga ini kita perhatikan ya, jangan jadi shin. Jangan al-khannash. Nah, ini kita perhatikan ya. Khannas. Nas. Nah, ingat sin ini mempunyai sifat safir yang tajam. Ya, dia itu tajam karena akibat apa? Keluarnya udara dari celah-celah gigi kita. Kita lanjutkan lagi. Al-alamin. Coba.
1: Al-alamin.
3: Al-a. Dia wasatul haq. Ya, dia di tengah tenggorokan kita. Ya. Ya. Al-alamin. Coba.
1: Al-alamin.
3: Oke, ya. Nah, bagus kalau kita ada nun di akhirnya kita juga bunyikan. Ya, maksudnya gunakan. Ya, kita gunakan sisa di situ ya. Ya, jadi kalau cuma alamin. Nah, itu nunnya nanti tidak terbaca. Oleh karena kita sisakan sedikit saja ya, nun di akhir agar apa? Agar terasa di situ ada nun. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada fa, ya, dan lam. Ya, semuanya huruf tipis. Al-fil.
1: Al-fil.
3: Nah, lamnya kita tampilkan. Fil. Nah, ya. Kalau tidak ditampilkan nanti cuma lamnya hilang jadinya ya. Al-fil. Ya, al-fil. Nah, misalnya seperti itu misalnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Al-yatim.
1: Al-yatim.
3: Oke ya. Di situ ta ada ya. Nah, ta ta ya mim. Nah, mimnya di tahir maka kita ada gunah juga. Yatim. Nah, mim ketika dia kita wakofkan, ketika kita sukunkan, maka kita baca dengan apa? Merapatkan bibir kita. Ya. Merapatkan bibir kita. Al-yatim. Coba.
1: Al-yati. Al-yatim.
3: Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Al-wadud.
1: Al-wadud.
3: Al-wadud.
1: Al-wadud.
3: Oke, ya, kita perhatikan lagi untuk yang dal ini. Ya, nah, mungkin kita sering ya membaca dal ini dengan cara apa? Misalnya ini rahang atas kita ya. Terus ini rahang bawah kita. Misalnya ini lidah lah, ganti kita lidah ya. Nanti nggak ada lidahnya. Nah, ini kita biasanya dalam membaca dal itu biasanya yang kita tempelkan itu sebagian sininya. Da, da, ya. Da, da. Memang mudah. Karena D di tempat kita itu seperti itu. Ya, D, ya, da. Nah, padahal, cara membaca dal, ya, cara membaca dal yang lebih baik itu adalah seperti huruf ta. Ya, seperti huruf ta. Nah, ingat, bagaimana baca huruf ta? Kita ujungnya yang ditempelkan. Ya, kalau ta itu ujungnya sekali, kalau dal itu rada ke atas sedikit. Ya, walaupun bedanya tidak terlalu jauh, karena mereka makhrajnya sama. Ya, dari segi makhraj mereka sama. Makanya kita kalau baca dal, ya usahakan seperti ta. Al-wadud, al-wadud, du, ba, di, du, al-wadud. Coba mas, ulangi mas.
1: Al-wadud.
3: Du, coba.
1: Du.
3: Du, masih ya. Du, coba.
1: Du.
3: Coba kayak ta mas. Ta, ya, ta kan di ujung ya. Ta itu kalau baca ta, insya Allah benar ya tanya. Ta itu di ujung gigi apa di gusi gigi seri atas ya. Ta ya seperti itu. Ta ya itu dal juga di situ. Da, da, da. Nah beda antara ta dan da, kalau ta itu mempunyai sifat hamas, ya mempunyai sifat hamas yang mana keluar nanti, ya udaranya ke keluar. Ya, udaranya keluar, dia bukan jahar. Da, da, sedangkan da itu tidak punya sifat hamas. Da itu tidak punya sifat hamas. Itu yang sangat membedakan antara ta dan da. Nah, kalau da kita cuma sih ja, ja, nah itu berarti kurang tepat juga. Ya, maka kita hati-hati di sini ya. Nah, kita coba ulangi lagi. Al-wadud ya, adu, du, du, ya, bukan du, du. Ya. Ya, ini sering menyampaikan ini dal ini karena dulu saya juga salah gitu cara membaca dalnya di tengah-tengah ya, di tengah-tengah ketika dulu belajar di awal-awal belum tahu ya bahwasanya dal itu ternyata sama dengan ta ya, sama dengan ta ya, di buku teorinya sudah tahu kita bahwasanya dal dan ta itu sama tapi dalam konsep praktek itu berbeda. Nah makanya dulu guru saya Ustadz Fikri Hafizullah Ta'ala ya, beliau membaca bingung gitu, istilahnya bingung kenapa dal saya selalu tebal. Ternyata permasalahannya beliau temukan ternyata dal saya itu terletak di tengah. Nah, dal saya terletak di tengah, itulah yang menyebabkan dal saya ketika dhamma menjadi tebal. Du ya, du ya. Maka ketika baca iyyaka na'budu budu, padahal guru saya sudah mencontohkan dengan sangat baik ya, budu budu. Oh ternyata saya salahnya di situ. Saya sudah berusaha menipiskan dan tidak bisa. Ya, ini karena apa? Karena makhrajnya kurang tepat. Oke ya, kita lanjutkan lagi ya. Nah, nanti di ini ya Mas ya, dicatat bahwasanya dal saya kurang maju atau kurang seperti ta gitu. Ya, itu metode belajar tahsin itu seperti itu ya. Ketika guru mengoreksi kita catat. Tak saya salah. Nah, gitu. Saya dulu juga waktu baca Al-Fatihah, oh ini yang salah di sini. Saya garis bawah di Al-Qur'annya. Sini kayak saya salah di sini. Biar besok enggak salah. Ya, biar besok enggak salah ketika store kembali. Ya, kita lanjutkan kembali ya. Masih ada waktu sedikit. Kita selesaikan ya sampai bawah ya. Nah, kalau dirinci seperti ini, Mas. Ya. Dirinci kita banyak pembahasan ya. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh para pendengar semua ya. Oke, kita lanjutkan lagi.
2: Al-Hadi.
3: Coba.
1: Al-Hadi.
3: Oke. Al-Hadi.
1: Al-Hadi.
3: Oke, ya. Lanjutkan lagi. Al-Karim.
1: Al-Karim.
3: Hanya ditipiskan mas. Al-Karim.
1: Al-Karim.
3: Nah itu bagus. Al-Qari'ah.
1: Al-Qari'ah.
3: Qonya di Al-Qari'ah.
1: Al-Qari'ah. Al-Qari'ah.
3: Oke okay, ya. Qonya ya. Qonya kalau bisa jangan ada sedikit hamas-hamasnya, jangan ya. Ya, rawannya qaf memang ya rawan dengan kaf. Ya sedikit ya, dia kan berdekatan ya. Kalau kaf itu sedikit maju, qaf itu di bagian belakangnya. Nah, kalau kita lihat kalau qaf ini dia itu di bagian lunak ya, di bagian lunaknya yang kita angkat. Maka bacanya dengan nempel jahar dia sifatnya ya, jahar jelas tidak ada hamasnya. Maka bacanya dengan
2: al-qo, al-qo.
3: Ya, ko, tidak ada ko, ko, tidak ada hamasnya. Oke, ya, kita coba lagi. Nah, di situ ada ain juga ya. Mungkin ainnya dilingkari juga gitu ya, Mas. Bertahap ya, belajar itu bertahap. Jadi koreksi bertahap. Oh, yang ain masih kurang tepat, nanti dal kurang tepat misalnya. Misalnya sudah lumayan qaf-nya ya. Tadi sudah lumayan qaf-nya. Al-qari'ah. Coba.
1: Al-qari'ah.
3: Kita lanjutkan lagi. Al-furqan.
1: Al-furqan.
3: Ra-nya kita tebalkan. Al-furqan.
1: Al-furqan.
3: Furqan.
1: Furqan.
3: Oke, ya, ra-nya masih ya, kurang tebal sedikit. Kita lanjutkan lagi.

0: الكافرون.
1: الكافرون.
0: الكافرون.
1: الكافرون.
0: Oke, nah ya. Rifaknya kita juga harus tampilkan ya. Fa fi firun ya, seperti itu. Nah, ya. Kita perhatikan bahwa di catatan ada di bagian halaman ketiga tanda seperti dhamma yang ada di buku ya, teman-teman yang ada di rumah bisa dilihat bahwasanya tanda dhamma yang berada di atas huruf alif bukan harokat dhamma ya, melainkan namanya roksusot, yang mana alif ketika berada di tengah kalimat tidak dibaca. Maka misalnya al-babu ya, yang dicontohkan pada al-qomariyah tadi yang kita baca, semisal itu ada wawu di belakangnya maka alifnya tadi kita tidak baca. Tadi kan kita baca ya al-bab, al-bab, kita baca. Ketika alifnya atau sebelum alif itu ada huruf ya yang berharokat ya, syaratnya huruf yang berharokat bukan yang tidak berharokat, itu kita baca ya dengan ya menghilangkan alifnya. Kalau tadi albab, sekarang misalnya ada wawu, wawu alif lam ba, alif ba misalnya ditambahkan wawu, maka bacanya berganti menjadi walbab ya, walbab. Nah, kalau di Al-Qur'an Indonesia yang beredar di sekeliling kita, di masyarakat kita, roksusot ini tidak ada. Ya, roksusot ini tidak ada. Adanya hanya alif biasa. Ya, maka ya kita bukan membaca dengan apa? Dengan dhamma, bukan dibaca dengan ulbab. Dan seterusnya, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan mendatang ya, di bagian pelajaran-pelajaran selanjutnya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Ya, kita lanjutkan di sesi berikutnya yaitu sesi praktik insyaallah taala. Nah.
2: Baik, jazakallahu khairan Kak Herbi atas pelajaran yang disampaikan di sesi pertama ini. Alhamdulillah sobat muslim, tadi adalah pertemuan perdana dan sobat muslim tadi kita simak dan dengarkan pelajaran pertama dari kitab Metode Asy-Syafi'i, kitab ilmu tajwid praktis Metode Asy-Syafi'i, pertemuan perdana tadi tentang pembelajaran alif lam ya. Dan kita saat ini masuk di sesi tanya jawab atau interaktif bagi sobat muslim yang ingin praktik langsung bacaannya, membaca Qur'annya, silakan bisa telepon, bisa melalui telepon interaktif ke nomor 0823 27275333. Sobat muslim yang ingin praktek langsung bisa telepon secara langsung atau telepon melalui WhatsApp. Nomor tersebut ada WhatsApp-nya, atau bagi sobat muslim yang ingin bertanya melalui chat atau SMS bisa melalui nomor tersebut juga, tersedia WhatsApp-nya juga ya. Jadi silakan bisa chat ke nomor tersebut tadi 0823 27275333. Dan baik, mungkin sembari menunggu pertanyaan KRB atau menunggu telepon interaktif, kita praktik lagi seperti biasa Kak ya.
0: Baik. Kita mungkin ulang aja ya dari awal ya, atau gimana?
2: Bisa.
0: Biar teman-teman juga bisa yang menyimak dari awal lagi gitu ya.
2: Iya.
0: Nah, kita ulang lagi ya dari surat Al-Fatihah ya, insyaallah taala. Ya. Nanti kalau kita sudah suratul Al-Fatihah, kita suratul An-Nas dan selanjutnya lagi. Nah, kita baca di surat Al-Fatihah ya, karena ini penting untuk kita ya. Ya, karena kalau Al-Fatihah kita salah gitu ya atau salah fatal ya, dikhawatirkan nanti ya salat kita keabsahannya dipertanyakan. Ya, maka dari itu penting ya, seseorang minimal menguasai surat Al-Fatihah dengan baik ya, menguasai surat Al-Fatihah dengan baik. Nah,
2: Afwan, okay. Ini ada yang telepon sepertinya. Coba silakan. Kita angkat, ada yang telepon. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa? Baik, mohon maaf Bapak, ini suaranya terdengar tapi kecil sekali. Mungkin jika loudspeakernya diaktifkan bisa dinonaktifkan, Pak.
1: Oh iya, udah.
2: Baik, ya sudah terdengar. Dengan Bapak siapa?
1: Bapak Samsul Bakri di Goa, Sulawesi Selatan.
2: Masya Allah, Bapak Samsul Bakri di Sulawesi Selatan, KRB. Masya Allah.
1: Oke, Pak.
2: Silakan Bapak Samsul, kita kali ini praktik bersama KRB mulai dari awal, yakni surat Al-Fatihah sudah dibuka mushafnya.
1: Oh iya.
2: Ya. Baik. Silakan silakan KRB.
0: Ya. Silakan Bapak ya dibuka suratul Al-Fatihahnya. Ya, surat Al-Fatihah dan coba dibaca dari ta'awudz terlebih dahulu. Silakan, Pak. Coba toknya dipendekkan, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba.
1: A'udzu billahi minasyaitonir
0: rajim. Nah, ya, shinnya ya, Pak ya. Shinnya kurang banyak udaranya. A'udzu billahi seperti itu. Coba ulangi, Pak.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
0: Nah, ya. Di shinnya di garis bawah ya, Pak, tadi. Terus.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Coba ulangi lagi, sekali lagi, Pak.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Oke, coba lanjut.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Coba, Pak. Baknya dijelaskan lagi. Atau ya, Pak, terus hak yang pertama dijelaskan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Nah, ainnya terlalu panjang, Pak. Dua harokat itu seperti ya membaca dua huruf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan Alamin. Coba.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Kalau bisa baknya itu bacanya dengan bi, Pak, dengan tipis. Hirabbil. Coba ulangi, Pak.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Naam, terus?
1: Ar-Rahim.
0: Nah, ro-nya ada tasydidnya, Pak. Coba diulangi lagi.
1: Ar-Rahim.
0: Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Ya, ro-nya kurang, isti'lanya kurang sedikit jauh ya. Diperhatikan. Terus. Coba ulangi, Pak.
1: Malik yaumi.
0: Oke, ya yaumi, ya yaumi. Wawunya dibaca dengan u.

0: Mal Umi.
1: Ya, terus?
0: Iya, kata dua iya karena sayang.

0: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: Oke, ya dalnya tadi ya, dalnya masih terlalu tebal. Ya, jadi dal itu di ujung, Mbak. Iya, karena budu du jangan du. Nah, seperti itu. Oke, nah dicati apa? Di garis bawah lagi. Terus lanjut, Pak. Coba ulang lagi. Ini rada cukup rumit ya, Pak, yang mu-nya ditipiskan, Pak. Shot-nya kalau bisa seperti itu. Nanya tipis. Mustaqim. Coba. Oke, ya mu-nya tadi dan shot-nya ya. Oke. Ya, terus lanjut, Pak, ayat terakhir. Coba ulang yang siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba, Pak. Nah, terus wairi. Ini, Pak, jangan ada di sini jangan ada awalannya ya, Pak, ya. Jangan ada wairi. Kalau bisa kita hilangkan wairi, jangan. Kita langsung wairil maudu bi'alayhim waladdallin. Di situ ada istiqolah, bergeser sedikit gitu ya, Pak, ya. Dan diangkat ya, Pak, ya, ketika baca waladdallin. Coba dari ghairil maghdubi alaihim dulu, Pak. Ghairi maghdub. Oke, ya. Tinggal waladdallin ya, Pak, ya. Nah, ketika waladdallin. Nah, bonya ini kalau bisa jangan kita loskan, Pak. Maksudnya loskan itu kita bacanya seperti A biasa, ba. Nah, ini diloskan. Ya, yang lebih tepat kita bacanya dengan tetap mengangkat lidah kita bagian belakang. Walabbol. Coba, Pak. Oke, diangkat sedikit, Pak. Walabbolin. Coba.
0: Walabbolin.
1: Oke, naam ya. Ya, walabbolin. Nah, besok insya Allah kita akan pelajari di tajwid ya Syafi'i yang di halaman selanjutnya ya, cara membaca mad tabi'i bertemu dengan tasydid. Insya Allah kita akan belajar di situ ya. Masya Allah, bacanya sudah cukup baik ya. Berlatih terus dengan guru yang ada di situ. Barakallahu fikum. Ya, jazakallahu khairan.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, Bapak Samsul Bakri dari Sulawesi Selatan ya, semoga Allah mudahkan Bapak Samsul Bakri untuk terus untuk mudahkan kita juga semuanya untuk terus membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah Sobat Muslim, tadi penelpon pertama kita di kesempatan malam hari ini, silakan Sobat Muslim bisa telepon juga ke nomor interaktif Radio Muslim untuk mempraktikkan langsung bacaan, yakni ke 0823-2727-5333 bersama Kak Herbi Yulantoro di kesempatan malam hari ini. Kita belajar bersama-sama memperbaiki bacaan Quran dari dasar dengan buku metode Asy-Syafi'i, ilmu tajwid praktis. Tadi di sesi pertama kita sudah simak dan dengarkan materi yang disampaikan oleh Kak Herbi Yulantoro. Silakan bisa sampaikan pertanyaan, juga bisa praktik langsung bacaan ke 0823-2727-5333. Ya Kak Herbi, ini ada yang tanya melalui chat WhatsApp Kak.
1: Ya silakan. Ya,
2: bismillah. Ustadz, bagaimana mulut saat menebalkan roh itu caranya bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan kembali Kak.
1: Ya, roh ya, menebalkan roh. Ya sebenarnya prinsip untuk menebalkan semua huruf itu cuma satu, yaitu pangkal bagian lidah, bagian pangkal itu kita angkat ke langit-langit. Itu prinsipnya. Ya, mudah insya Allah. Kalau prinsip secara teori itu cukup mudah gitu. Namun untuk praktik ya, bagaimana metode atau cara agar kita dapat menebalkan huruf ya, itu bisa kita awali dengan huruf-huruf yang mudah terlebih dahulu. Ya, huruf yang tebal dan dia terletak di lisan ya, maksudnya di lidah gitu ya, di lidah kita, itu yang ya menurut saya paling mudah diucapkan terlebih dahulu adalah ko. Ya, adalah o. Nah, oleh karenanya kalau kita ingin belajar menebalkan huruf-huruf yang lain, belajar dulu dari ko. Ya. Belajar dulu dari ko. Kita ucapkan ko misalnya. O, o, o. Nah, kita pertahankan.
2: Ada yang telepon nih, Kevin. Oh, iya, coba silakan. Kita angkat terlebih dahulu. Ya. Bismillah, assalamualaikum.
3: Halo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Pak. Dengan Bapak siapa?
3: Sama Abu Abdillah dari Jakarta, Pak.
2: Oh, Masya Allah, Bapak Abu Abdillah. Baik, silakan Kak Erwi.
1: Ya, ya, monggo Pak Abu Abdillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Pak. Dengan Bapak siapa?
3: Sama Abu Abdillah dari Jakarta, Pak.
2: Oh, Masya Allah, Bapak

0: apa? Jangan hemat dengan membuka mulut. Nah, jangan hemat dengan membuka mulut. Maksudnya mulut kita dibuka, ya. Kita jelaskan. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Dan A, I, U-nya diperhatikan, Pak. Kalau fathah A, kalau kasroh I, kalau dhammah U. Coba, Pak.
1: A'udzu billahi minasyaitonirrajim.
0: Ya, seperti itu lebih bagus. Terus?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya, sin yang bis gitu, Pak. Kurang tadi, Pak. Bismillah. Coba ulangi, Pak.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Coba coba Bismillahirrahmanirrahim. Coba
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya. Tadi ya, Pak, ya, bisnya sama mi-nya kita garis bawah. Terus?
1: Tidak masalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Coba ulangi, Pak.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Nah, ya. Kita membaca Alhamdulillahi hi, hi-nya dijelaskan, Pak. Jangan hi-rob. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba, Pak.
1: Nama Alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Oke, tadi ya, garis bawah ya, Pak, ya. Terus.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Coba ulangi lagi.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Oke, Ar-Rahmani. Ya, coba ulangi, Pak.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Oke, yang pertama kurang sedikit jelas ya, Pak, ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Oke, hak yang pertama coba garis bawah. Terus.
1: Maliki yaumiddin.
0: Lam sama kafnya i, Pak. Maliki yaumiddin.
1: Maliki yaumiddin.
0: Yaumid, Pak. Bilangan yaumid. Coba ulangi.
1: Nah, masak. Maliki yaumiddin.
0: Masih ya, Pak, ya. Di garis bawah lagi.
1: Nah, masak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Lanjut.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Nasli. Coba ulangi, Pak.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Wal lamnya tipis. Ihdinas siratal mustaqim.
1: Nama saya insyaallah. Ihdinas siratal mustaqim.
0: Ya. Jadi shad, ta-nya tipis, lamnya tipis, terus mimnya harus tipis juga. Harus dhamma mus. Coba lanjut.
1: صراط الذين أنعمت عليهم

0: Terus?
1: Wairil maghubi alaihim walam
0: bolin. Nah, ya. Ketika mau, ya, mau bu ghainya di situ, ya, tertinggal ya sifat tebalnya, ghairin mau bu, jangan mau bu tapi mau bu bi anaim wa nabodlin, coba.
1: Wairil maghdubi alaihim walam dolin.
0: Oke, naam ya. Kita tadi ya Pak, catatannya poknya kalau bisa lebih jelas lagi. Sirata dolla. Ketika pok ketemu la, jadi lamnya jadi tidak jelas. Terus ghain di lebih jelaskan lagi ya, bo ya itu juga lebih dijelaskan lagi ya, dipelajari lagi ya, seperti itu. Terus bolin tadi sudah cukup baik ya. Nah, mungkin itu dulu koreksinya ya, karena waktu kita juga terbatas ya. Insyaallah jika ada kesempatan di ke depan bisa store kembali. Barakallahu fikum.
1: Insyaallah. Jazakallahu khairan
0: Ustaz.
2: Baik, terima kasih jazakallahu khairan kepada Bapak yang ada di Jakarta, penelpon di Jakarta, yakni Bapak Abu Abdillah ya. Semoga Allah mudahkan untuk kita terus mempelajari Al-Quran. Dan Sobat Muslim, tadi kita simak kembali praktik bacaan dari pendengar Radio Muslim atau dari Sobat Muslim. Dan kali ini kita lanjutkan lagi sedikit mungkin Kak Herwi tadi jawaban dari pertanyaan bagaimana ya, cara menebarkan ro, silakan Kak Herwi.
0: Ya tadi ya, cara menebarkan itu kalau bisa kita mulai dari yang mudah dulu, yaitu dari o ya, o. Nah, kita pertahankan bagian belakang lidah kita, o. Terus apa, bagian lidah depan kita angkat, o ro, o ro, o ro, ya seperti itu. Ya, sama juga nanti dengan huruf-huruf yang lain. Misalnya o bo o bo. Ya, seperti itu. Itu cara yang menurut ya saya pribadi itu lebih mudah untuk kita pelajari untuk bagi para pemula. Karena memang terkadang sulitnya mencari bagaimana menebalkannya. Ya, bagaimana menebalkannya. Mungkin bisa disiasati dengan pengucapan huruf o terlebih dahulu sebelum mengucapkan huruf tersebut. O, ro, o, ro, dan seterusnya, ya. Seperti itu. Jadi cara praktisnya. Atau mungkin dari yang lain silahkan. Ya, ini metode yang saya pakai dan saya ajarkan juga ke santri-santri gitu ya, untuk bagaimana menebalkan huruf ro ini itu bagaimana. Atau bagaimana cara menebalkan huruf, yaitu mulai dari yang paling mudah terlebih dahulu, yaitu dari huruf o, ya dari huruf o terlebih dahulu. Ya, misalnya o nggak bisa, ya harus belajar dulu berarti ya, o-nya, gitu ya, harus belajar o-nya dengan baik, baru yang huruf-huruf yang lain. Ya, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Ya, cukup. Nah,
2: baik, jazakallahu khairan atas jawabannya Kak Herbi. Dan mungkin itu pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini, Kak Herbi. Mungkin sebagai penutup, mohon kesimpulan pada pembahasan kita malam hari ini. Silakan, Kak.
0: Terakhir untuk kita semua, ya kita di sini ya, kembali lagi mengulang pelajaran kita. Ya, kita harus sering-sering memurajaah pelajaran, ya, membaca Al-Quran. Ya, dalam artian ketika kita belajar tahsin, ya seyogyanya kita apa? Melazimkan untuk sering-sering membaca Al-Quran. Jangan sampai kita belajar tahsin tapi kita ya, jarang membaca Al-Quran. Ya, setidaknya ilmu yang sudah kita dapatkan kita amalkan ya, di membaca tahsin ya, dan jangan takut salah ya, dan jangan takut salah kalau membaca ya.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الناس.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahadah. Fatir as-samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkah. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
2: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilayya.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
0: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token
4: 8603553021
3: atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.